Kambening kapanaligang king Dios sa malingap kaya katamo king penandit ning pamangailangan manalangin tamon timo nung makananong nakatamong tiro ning ginutang Yesu Kristo.